0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini semboleh terjadi leh adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang penghuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau bagaimana?

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: patulai.
1: Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, buat saudara, kulit merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai faktor lingkungan.

itu basuh darah, katong jaga kesehatan kulit itu sangat penting ya, katong lakukan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Kulit yang sehat seng hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh mendapatkan perawatan yang baik. Salah satu cara jaga kesehatan kulit adalah membersihkan tubuh secara teratur, mandi dengan air bersih, dan gunakan sabun yang sesuai dapat membantu menghilangkan kotoran, keringat, dan minyak yang menempel pada kulit. Kebersihan kulit juga perlu diperhatikan setelah melakukan aktivitas yang membuat tubuh banyak berkeringat. Nah, basuh darah, asupan makanan dan minuman juga dapat mendukung kesehatan kulit. Mengkonsumsi sayur, buah, protein, serta minum air putih yang cukup itu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh. Pola makan yang seimbang merupakan bagian dari penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan kulit. Perlindungan dari paparan sinar matahari juga perlu diperhatikan, basuh darah, terutama ketika atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Gunakan pakaian yang dapat melindungi kulit dan tabir surya sesuai kebutuhan, dapat membantu mengurangi paparan sinar ultraviolet. Selain itu, basuh darah, istirahat yang cukup dan olahraga teratur juga dapat mendukung pola hidup yang baik bagi kesehatan kulit. Nah, basuh darah, katong jaga kesehatan kulit sing harus katong lakukan dengan cara yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti jaga kebersihan tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, melindungi kulit dari sinar matahari, dan beristirahat dengan cukup itu dapat katong lakukan setiap hari. Dengan perawatan yang konsisten, kesehatan kulit dapat tetap terjaga dan mendukung tubuh jalani aktivitas dengan nyaman. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

kami menghilang. Cinta tak lagi pulang, yang ada hanyalah lamunan. Kau ingkar janji pada bintang malam itu, kau arahkan semua pada jalan buntu. I wish nothing but the best for you, and I sure that I could without you.

0: Angelina bisa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo weh, balong weh, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat, supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Seng, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan sudah bagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akang. Dongkas Mas Jamie ini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yo, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kah.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh. Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasih.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mupi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus dan pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Hello guys.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anque atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, baru saja kita nikmati satu donci punya caken supu sepa dengan Maluku, satu rasa yang baru saja berlalu dari Ruaningar. Bah, saudara dong semua. Bah, saudara, kita masih terus kasih informasi para bah, saudara dong di saat ini ya. Nah, kita lihat bersaudara paparan radiasi dalam kehidupan sehari-hari sen selalu dapat dihindari. Radiasi dapat berasal dari lingkungan, peralatan medis, tempat kerja maupun berbagai sumber teknologi. Meski sebagian paparan berada pada tingkat rendah, paparan yang berlangsung terus-menerus atau dalam kondisi tertentu tetap perlu potong perhatikan karena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Secara umum, bah saudara, radiasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non pengion. Radiasi ini memiliki energi cukup besar untuk mengubah struktur atom dan dapat merusak jaringan serta DNA jika paparannya berlebihan. Salah satu perhatian utama dalam keselamatan radiasi adalah paparan kumulatif, terutama pada orang yang bekerja di lingkungan dengan sumber radiasi atau sering menjalani prosedur medis tertentu. Nah, bah saudara, karena itu bah saudara dong sem perlu panik terhadap setiap sumber radiasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami jenis paparan dan menerapkan prinsip keselamatan mengurangi paparan yang sing diperlukan. Nah, bah saudara, paparan juga dapat berasal dari lingkungan alami. Manusia secara alami terpapar radiasi dari tanah, batuan, udara, bahkan sinar kosmik. Salah satu sumber alami yang perlu diperhatikan di tempat tertentu adalah gas radon yang dapat berkumulasi di dalam bangunan, bah saudara. Nah, bah saudara, oleh karena itu bah saudara katanya juga harus memahami prinsip keselamatan radiasi dan menerapkan pencegahan secara tepat. Risiko akibat paparan yang diperlukan dapat meminimalkan tanpa menghambat manfaat teknologi maupun pelayanan medis yang memang dibutuhkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, komitmen dalam memberikan hak pendidikan bagi setiap warga negara terus diwujudkan di dalam lingkungan pemasyarakatan, bertempat di ruang perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Ambon. Kegiatan program pendidikan kesetaraan resmi dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ambon dengan didampingi secara langsung oleh staf registrasi. Kegiatan belajar mengajar ini diikuti dengan penuh antusias oleh 8 orang warga binaan yang bersemangat menimba ilmu. Pada sesi pertemuan kali ini, materi pembelajaran difokuskan pada dua bidang studi utama, yakni bahasa Inggris dan sosiologi. Pelaksanaan kegiatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan, sekaligus mempersiapkan mereka secara matang agar siap mengikuti serta lulus dalam ujian kesetaraan nantinya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Dan hari ini ketemu aktivitas jalan dengan lancar, baik, semua sehat, walafiat dan bahagia. Jangan lupa bahagia, bersaudara. Sekarang sejam 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur dengan Lisa Sian di sini bertemu bersaudara di Tabau Siang sampai di jam 5 sore. Lalu ketemu masih ada punya kabar-kabar for bersaudara, tapi jangan pergi mana-mana. Tetap bersama dengan ketemu di Pro Ampa.

0: Abang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut doh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lai? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: hampir non-stop di Pakis. Pakis-Pakis yang hidup akan pas baru naik itu. Satu, baru yang terakhir di... Tadi ada naik, baru lihat pohon-pohon yang... Pohon yang kan kering-kering sedikit. Nah, stop situ.
1: Siap, luar biasa ini produsernya. Rindu. Jangan lupa nantikan, saksikan di channel YouTube kami. Ona Heterway Channel. Jangan lupa subscribe.
2: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
3: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
2: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
3: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
2: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
3: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
2: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
3: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
2: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
3: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
2: Selamat lain.
4: Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering. Lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Dobo melaksanakan razia gabungan dan tes urin sebagai upaya deteksi dini serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama unsur TNI dan Polri, yakni Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru dan Koramil 1503-03 Dobo Selasa 22 September 2026. Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku tentang penyampaian pelaksanaan penggeledahan dan tes urin di lapas atau rutan. Kegiatan yang dilaksanakan ini turut dihadiri oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepulauan Aru beserta Babinsa, diawali dengan pemberian arahan Kepala Lapas Kelas 3 Dobo Peter Jan Lacy bersama Kasat Res Narkoba Polres Kepulauan Aru kepada seluruh petugas yang terlibat. Dalam arahannya disampaikan pentingnya pelaksanaan penggeledahan secara teliti, humanis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Saudara, masa COVID memang sudah selesai, tapi bukan berarti bahwa kebiasaan-kebiasaan di waktu COVID itu harus dihilangkan. Ada kebiasaan baik yang perlu ketum tetap harus jaga. Nah, pentingnya mencuci tangan untuk kesehatan itu tetap harus ketum ya rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Mencuci tangan, saudara, itu merupakan kebiasaan sederhana. Sederhana sah, tapi ya akan punya peran paling penting sekali pada ketum kesehatan. Ya ketum tahu sendiri, ketum tangan nih selalu menyentuh benda-benda yang mungkin ketum tahu akan tahu sah akan bagus, akan bersih, tapi ketum sen tahu kalau itu sudah ada bakteri-bakteri jahat yang bisa bisa berdampak buat ketum kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya kebersihan tangan seng ketum perhatikan, maka kuman-kuman itu akan bapindah ke mulut, ke hidung, ke mana, ke makanan, atau bahkan sampai di ketong pemuka. Ya, kadang-kadang ketong sing sadar, ketong gosok-gosok muka, atau ketong pegang ketong pemuka, nah akan bisa bikin apa segala macam, sampai bisa bikin jerawat dan sebagainya. Itu hal-hal yang tanpa ketong sadari itu bisa ketong alami. Nah, jadi saudara, mencuci tangan dengan sabong lalu dengan air yang mengalir itu bisa membantu membersihkan kotoran serta mengurangi jumlah kuman yang menempel di ketong pun tangan. Nah, kebiasaan ini penting sekali untuk ketong lakukan, terutama sebelum ketong makan, setelah menggunakan toilet, apapun itu. Yang penting, yang pasti ketong setelah dari kamar mandi ketong harus cuci tangan. Nah, atau bisa juga setelah batuk atau bersin-bersin. Nah, dan setelah melakukan aktivitas yang membuat ketong tangan kotor, dengan ketong menjaga kebersihan tangan, risiko penyebaran berbagai penyakit itu bisa dikurangi. Nah, jadi basudara cuci tangan, cara cuci tangan yang baik, ya pasti basudara sering-sering sudah bisa tahu lah ya caranya seperti apa. Dilakukan dengan membasahi tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun, lalu gosok-gosok di telapak tangan, di bagian dalam tangan, semua-semua sampai di kuku-kuku juga bila perlu ya. Bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, kuku-kuku. Nah, itu cara yang cuci tangan yang bersih itu seperti itu. Bila perlu gosokin sabun banyak-banyak ke situ. Jadi begitu Pak Saudara. Ingatan cuci tangan setelah ketong pegang apa-apa begitu, lalu setelah ketong dari kamar mandi, atau kadang-kadang juga ya, bukan ketong bilang orang bagaimana begitu ya, kadang-kadang kalau ketong salaman apa segala macam ya. Ya kalau bisa ketong cuci tangan juga, karena orang kan yang tahu ketong yang tahu orang baru pegang apa ya kayak gitulah. Jadi ya itu semua untuk demi ketemu kesehatan sendiri ya, karena kalau ketong sakit ya belum tentu orang juga tahu, itu mungkin dari dong atau yang tahu ya kan. Jadi begitu saudara, informasi for saudara, ketong sekedar mengingatkan saja, saling mengingatkan. Jam 12 lewat 23 menit sekarang ini, hampir jam setengah satu. Lalu untuk saudara yang siap-siap untuk mau makan siang, selamat makan siang for saudara.
1: Itu kita mangi di sana. Hey, play. Baca gambar ini, mau makan, mau minum. 20.000, 20.000. Bisa mengapa?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: Satu FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

udara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

0: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Ambon diminta untuk memperkuat pembinaan generasi muda, khususnya di bidang musik dan paduan suara. Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena meminta dalam rapat kerja LPPD Kota Ambon yang menjadi agenda terakhir kepengurusan periode 2025-2030. Menurutnya, tanggung jawab LPPD tidak sebatas mempersiapkan kontingen untuk mengikuti perlombaan Pesparawi, tetapi juga memastikan pembinaan musik dan talenta dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyebut pembinaan tersebut penting untuk menjaga predikat Ambon sebagai kota musik sekaligus melahirkan generasi baru yang memiliki kemampuan di berbagai bidang musik. Ia berharap proses pembinaan yang dilakukan secara terukur dapat melahirkan musisi, pianis, penyanyi, serta talenta musik lainnya yang mampu membawa nama kota Ambon. Karena itu, menurutnya, LPPD juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya mampu melanjutkan proses pembinaan tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika mendengar nama Nias, yang terbayang adalah bukit-bukit dan hutan yang sangat lebat. Namun yang berabad-abad lamanya terkenal dengan citra buruknya berkenaan dengan perang antar desa dan budak rampasan yang baru ditumpas secara efektif oleh Belanda tahun 1914. Nias juga terkenal karena masyarakatnya masih mempertahankan unsur-unsur kebudayaan leluhur mereka.

penduduk asli Nias yaitu Ononiha, selalu bernyanyi pada setiap kesempatan dan kebanyakan merupakan nyanyian kelompok yang dibawakan pada peristiwa-peristiwa perayaan, kematian, dan persiapan untuk perang. Hoho adalah istilah dasar untuk nyanyian kelompok yang dipimpin oleh seorang penyaji yang disebut Sondoro Hoho atau Ere Hoho. Dan semuanya adalah kaum pria. Di malam hari, sekelompok penyanyi laki-laki menyanyikan Hoho selama berjam-jam. Secara musikal, ciri yang sering menonjol dalam Hoho adalah melodinya menggunakan jumlah nada yang terbatas sekali dengan penekanan interval.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tatu. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensemble yang digunakan, yaitu ensemble gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensemble gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga buah.

0: Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan, selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan budaya bangsa.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk Provinsi Maluku pada hari ini Rabu 23 September 2026. Peringatan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis sistem Spartan, kondisi cuaca terkini membuat sejumlah wilayah masuk kategori waspada. Dokumen bernomor ACWM PTM22 itu memetakan potensi karhutla melalui 4 indeks utama. Indeks Fine Fuel Moisture Code atau FFMC menunjukkan tingkat kemudahan terbakar pada bahan ringan di lapisan tanah atas seperti dedaunan kering dan alang-alang, dan hasilnya wilayah Maluku bergerak dari kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Yang perlu menjadi perhatian, indeks Duff Moisture Code atau DMC yang mengukur kekeringan lapisan tanah organik pada kedalaman 5-10 cm dan bahan kayu ringan menunjukkan kategori tidak mudah hingga sangat mudah terbakar. Artinya kekeringan tidak hanya terjadi di permukaan tetapi juga merembes ke lapisan yang lebih dalam. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon melalui rilis resmi yang menjelaskan bahwa faktor angin memegang peranan penting. Indeks Initial Spread Index atau ISI menunjukkan penyebaran api bisa meningkat drastis seiring kecepatan angin. Setiap kenaikan angin sebesar 13 km per jam atau setara dengan 3,6 meter per detik. Nilai ISI berlipat dua. Kondisi ini sangat berbahaya di area padang rumput atau alang-alang karena api dapat dengan mudah cepat membentuk pola kepala api.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Saudara memasuki usia 50 tahun bukan berarti seseorang harus berhenti untuk berolahraga di pusat kebugaran atau gym. Kadang-kadang orang dengar gym saya, ih sim bisa, sutua nih, mau apa lagi, mau pi gym. Mas saudara, latihan fisik tetap dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran, kekuatan otot, dan kemampuan tubuh menjalani aktivitas sehari-hari. Deng memperhatikan kondisi fisik dan juga lah jenis latihan yang dipilih. Jadi, mas saudara, pada usia 50 tahun ke atas itu, katong pun masa otot dan kekuatan tubuh secara alami itu bisa dapat mengalami penurunan. Karena itu, latihan kekuatan itu bisa menjadi salah satu bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat untuk membantu mempertahankan fungsi otot. Tapi, latihan di gym itu juga perlu dilakukan secara bertahap. Beban latihan sebaiknya itu disesuaikan dengan kemampuan tubuh, terutama bagi orang-orang yang sebelumnya itu jarang melakukan olahraga.

olahraga. Jadi kalau memaksakan beban terlalu berat sejak awal itu bisa meningkatkan risiko cedera. Selain latihan kekuatan, Mbak Sudara, aktivitas aerobik seperti berjalan cepat, bersepeda, atau menggunakan treadmill, ini juga bisa menjadi bagian dari rutinitas olahraga. Nah, jadi kalau latihan fleksibilitas dan keseimbangan juga penting untuk mendukung kemampuan bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mungkin kebiasaan ini akan paling susah sekali untuk kotong bangun, tapi mau seng mau, suka tidak suka ya, suka seng suka, kalau katong mau di hari tua katong punya kehidupan berjalan lancar, bisa beraktivitas, ya mau seng mau dari sekarang katong mesti latihan fisik, latihan gerakan tubuh supaya katong punya otot itu akan terjaga sampai katong masa tua katong masih bisa beraktivitas. Manusia punya otak itu tetap bisa berjalan sampai usia tua, tapi kalau sudah usia tua lalu osteoporosis ini, apalagi yang perempuan-perempuan nih. Nah, kalau sudah masuk masa menopause itu pasti akan, kalau kemarin dokter bilang tuh selesai menopause itu pasti akan ikut sertakan dengan osteoporosis perlahan-lahan. Nah, kalau katong seng olahraga dari sekarang, maka ya itu tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi begitu bagi saudara, jadi katong mesti paksa diri untuk berlatih olahraga supaya ketemu punya masa otot itu tetap terjaga.

Pengurus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

kepanya masih dengatong di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Panas luar biasa, terik ya. Itu yang tadi BMKG informasikan bahwa kondisi di Kota Ambon ini sudah sangat mudah terbakar ya, khususnya untuk potensi karhutlah ya. Jadi buat buat saudara semua yang tinggal di daerah-daerah yang rawan akan kebakaran ya, untuk jaga untuk saat ini saya boleh bakar-bakar dulu sabarang-sabarang ya, jangan pas kali. Jadi ketemu selalu berdoa, mudah-mudahan ketemu senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga semua ini akan cepat berlalu. Kemarin tuh ada sempat hujan juga ya. Ada sempat hujan tapi seng lama. Cuman mungkin hitung berapa menit saja hujan besar lalu sudah stop. Nah, jadi sekarang sudah mulai panas deh kembali. Rasa-rasa tuh kayak macam katong di luar bawa motor tuh kayak macam baru berapa menit ya. Ya kalau 30 menit saja bola balik itu sudah lumayan. Apalagi kalau ketung saya pakai pelindung, aduh bahaya. Ya, jadi disarankan untuk buat saudara yang pakai jaket, ya jaket mungkin saya nggak usah tahu tabal-tabal. Yang penting bisa tutup badang-badang. Lalu helm tutup. Lalu kalau bisa pakai kacamata, masker, ya. Karena ini potensi debu yang luar biasa. Ya, Pak Saudara, ketong selanjutnya ajak Pak Saudara untuk mengikuti suara budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta sesaat lagi.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat, SPD M.Hum. Beliau ini adalah dosen

0: siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
1: Selamat siang rekan Nova.
0: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
1: Ya.
0: Enggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum melawat SPDM HUM ya, Bang?
1: Iya.
0: Ya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30 Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya, Bang ya. Ye, silakan Bang Lexi.
1: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada, edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD, MHU, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
2: ya. Ibu. Selamat sore.
1: Sore. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
2: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
1: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
2: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
1: Siap.
2: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
1: Lisan ya. TikTok apa YouTube?
2: Ya, gitu. Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali biasa, cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Ya. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lain yang terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang. Ya.
1: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
2: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital.
1: Untuk ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
2: Ya. Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama, ya. Yang semua yang namanya
1: daerah sendiri-sendiri. Rakyat, ya. Ya.
2: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah. Karena di dalam keluarga, orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
1: tidak ada.
2: Sudah hilang.
1: Hilang gitu.
2: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
2: Nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
1: YouTube apa ya?
2: Ya, nonton lagu apa? Ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
2: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh. Begitu. Ya.
1: bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
2: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
2: Nah, tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
2: belum ada itu
1: sebenarnya. Anak muda.
2: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
2: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita, ada 10 episode kita bagi dia, 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali membagikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
2: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
2: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Anak-anak.
2: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi, yang digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
2: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka

0: konsep menghidupkan kembali.
1: Hidupkan kembali ya.
0: Ya. Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu, mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya, karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi? Di komik atau digital atau konten media sosial.
0: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya video animasi lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
1: media,
0: konten media
1: atau digital begitu. Ya.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka, begitu.
1: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812 9971 0444.
2: Ulang lagi boleh agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812 9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812 1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Poknopa Braam-Braam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Poknopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Panggil
3: ibu Insum aja ya, ibu Malawat, ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap
3: kali. Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari.
4: Wah,
3: banyak ongkosnya, Bu ya. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya, Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya, narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya,
3: Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Kalau Manokwari belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kondisi Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang berkata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu, bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan saat ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video real atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan kamar. Dia tidak bilang suami kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu minta satu demi satu. Satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung-burung ini. Jadi ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
4: Ya, jadi keenam terputus itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian lagi itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya, ya agak terputus-putus ya Bu ya. Halo. Iya. Baik. Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya bantu. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk sempat bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua sudah adakah yang digitalisasikan Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak. si itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
4: Kasuari itu bumbu Kasuari.
1: Oke.
4: Salah satu bumbu Papua.
1: Iya.
4: Itu bumbu Kasuari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, baik. Ini
4: versi Pataknya juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
4: Ya, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat tentang cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Noha, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore.
5: Ya. Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Yang... Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah. Kan ya.
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Dan sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panui, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua yang salah. Sehingga mereka tidak punya apa namanya, tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
4: Begitu. Ya.
1: Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Gendre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Gendre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan.
2: ...90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku memperkuat jangkauan layanan keuangan hingga ke Kabupaten Buru Selatan melalui program kolaborasi bisnis matching bersama Disperindak serta Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Program yang digagas TP AKD Buru Selatan ini bertujuan untuk menyediakan wadah pertemuan antara UMKM dan lembaga keuangan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memberikan pemahaman dari risiko kejahatan transaksi digital.

saudara ketemu kembali lagi di Pro Ampa sore ini. Bagaimana kabar saudara? Mudah-mudahan sampai saat ini dong masih baik-baik saja di suasana ketambon yang panas. Ya, cuaca bagus ya saudara. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik dan ya bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca saat ini. Jam 4 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ketong masih batamang saudara deng donci-donci. Deng beta nanti sampai jam 5 sore saudara. Jadi ketong masih badendang deng donci-donci yang ketong hadirkan sore hari ini di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Masih deng metalisasiaan batamang saudara.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Batu Dera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Bahas Udara masih dengan di Pro Ampa. Halo, selamat sore. Ketemu siapa yang di Kupang yang lagi dengar Pro Ampa, atau mungkin yang di Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Selamat sore Sulawesi Tengah semua. Iya, dan yang di Kota Ambon, selamat sore. Selamat bahas sibuk-sibuk lo semua. Di suasana Kota Ambon nih, sekarang ini lagi panas ya. Cuaca bagus sekali, terang benderang. Sejam setengah lima lewat, tapi cuaca suasana masih tarang pesekali. Ya, ketong story dulu. Kali ini ketong bahas story soal, ya kalau panas-panas begini memang paling enak makan yang segar-segar atau minum yang segar-segar. Tapi yang segar-segar berikut ini lebih di ketong lebih rekomendasi akang, begitu pak saudara. Ya, buah. Nah, ini yang lebih segar-segar nih buah, karena itu juga bermanfaat pada kepompong kesehatan. Iya toh, Bu Saudara. Jadi poin utama buah dan sayuran yang mengandung vitamin, mineral, serat dan berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh kepompong tubuh untuk kepompong kesehatan yang lebih optimal. Lalu ada juga serat dalam buah dan sayur itu untuk menjaga kepompong kesehatan dan kesehatan sistem pencernaan ya. Dan juga akan memberikan rasa kenyang untuk mendukung pengaturan pola makan. Lalu Pak Saudara dianjurkan untuk mengonsumsi beragam jenis dan warna buah ya, serta sayur, karena di akan setiap jenis itu memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Jadi jangan cuma makan itu saja ya. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak Saudara, buah dan sayur tuh merupakan bagian penting dari ketempung pola hidup, pola makan yang sehat dan juga seimbang. Jadi kedua jenis makanan ini akan mengandung vitamin, mineral, ya sudah semua tahu toh. Nah, mengonsumsi buah dan sayur secara rutin itu bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi serta mendukung kesehatan tubuh. Sudah katanya bicara banyak ya, intinya tuh seperti itu Pak Saudara. Akan sangat baik, bagus buat ketempung kesehatan buah ya, terutama buah. Nah, jadi bukan berarti sayur seng, kalau sayur itu akan porsi makan di waktu makan, makan besar, makan masa siang, terus makan sore. Kita sih nggak makan sore, makan malam, karena baiknya memang makan dari sore ya Pak Saudara. Kalau malam ya paling nanti ketemu cemil yang sehat-sehat kayak buah juga begitu. Nah, jadi kalau suasana begini memang segar tuh buah-buahan ya Pak Saudara. Jadi pilih buah yang mengandung serat dan lain-lain sebagainya yang tadi kita sudah bilang tuh. Jadi itu untuk ketempung story sore ini di Tabau Siang. Dekat Tabau sudah di siang sampai siang juga. Sampai sore, sampai di jam 5 nih tiba saudara. Sejam 4 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Katong masih di Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia. Jadi katong dengar lagu-lagu daerah. Khusus untuk di Pro Ampa Ambon, lagu-lagu daerah, lagu-lagu lokal. Kali ini kita mau kasih lagu for laki-laki yang hidup mendua. Ya itu sudah, laki-laki yang hidup mendua, sing satu hati tapi dua hati. Maksudnya kalau ini lagu untuk, sebenarnya ini lagunya Frisli untuk perempuan. Tapi kalau katong di pihak perempuan, ini lagu untuk laki-laki, begitu maksudnya. Jadi Frisli Nikiul dengan satu hati dua laki.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

terhadap penyusunan regulasi pendidikan di Kabupaten Maluku Barat Daya MBD memasuki tahap pengayaan substansi melalui masukan publik. Kanwil Kementerian Hukum Maluku membahas naskah akademik dan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bersama para pemangku kepentingan di daerah Selasa 22 September kemarin. Pembahasan melalui Focus Group Discussion atau FGD dan konsultasi publik tersebut mempertemukan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten MBD, Kepala Sekolah, dan Guru PAUD SD SMP, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, bagian hukum serta, Sekretariat DPRD Kabupaten MBD. Beragam perspektif dilakukan untuk melihat apakah arah pengaturan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan pendidikan di MBD. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenko Maluku yang mewakili Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa penyusunan regulasi membutuhkan masukan

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Sobat saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembantu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Nah, saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon kembali menunjukkan hasil nyata dari program pembinaan kemandirian yang dicanangkan. Kali ini Lapas Ambon sukses memanen hasil tanaman jagung sebanyak 50 kg yang dibudidayakan langsung oleh para warga binaan di area Branggang Lapas pada Rabu 23 September 2026. Keberhasilan panen ini tidak hanya menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan kepribadian dan keterampilan kerja, tetapi juga menjadi bentuk dukungan aktif terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan tidur. Seluruh rangkaian kegiatan panen raya jagung ini berjalan dengan lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan. Dan melalui keberhasilan ini, Lapas Ambon optimis dapat terus memperluas program ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas PNBP, serta memberikan kesejahteraan yang seimbang bagi warga binaan melalui sistem premi yang transparan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Tapi apa saudara semua, beta datang dari bumi duan lulat. Dengan keindahan anggrek lelemku, ada suara nyanyian seka dari bumi Kalwedo. Dan dikawal oleh tarian tombak merah dari bumi luar Lungabal. Mengiring beta masuk ke bumi Jalgaria, di mana kicauan burung cendrawasi dan keluhan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau buruh dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuang akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Ina, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan pulau ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemas suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di sinemun, uplera no di noraita, ratu nor kiti desar monuk, lawamena haulala, hiti-hiti.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Penerus utamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di pukul 20 lebih 44 menit dan saatnya beta hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada mini drama dengan judul Herman Pardido. Perbaik saudara dong, ada stay tune dengan katong di malam hari ini, jangan di stasiun, tetap di 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ini paling romantis adik sini ya.
1: Hehehe, anak-anak. Kamu sudah dukung penonton TV itu juga. Kamu sing belajar ke sana yo. Kasih mati atas TV itu.
0: Ih, mama, sadiki lagi jua. Mama pengen pasti we. Ini nanti kita belajar, tenang saja.
2: Yuk, mama ini. Pasti lah, wong. Firma ada seru lagi. Tunggu sadiki juga, mama.
1: Hei, anak-anak. Dengarlah mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki, kak. Supaya kamu pun hidup tuh diberkati.

0: Kamu dua dengar mama cerita nih. Ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonial Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama? Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
2: Mama! Mama!
3: Ada apa, Lai?
2: Mau kasih beta uang kan beta pukul mama nih? Cepat sini!
3: Jam begitu, Herman.
2: Cepat!
3: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
2: Oh, pasti yuk. Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satupun nasihat yang diberikan mama, ibunya cepat. Berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatan yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
3: Herman, Herman nih. Ose ini memang su paling talal. Anak paling kurang ajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Ose nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu tuh aneh. Kalau Ose yang mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya, dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis, Mami. Jadi takut lah, Mami.

0: paling paano na si Beta House. Kasi Beta Erno. Kasi Beta Erno lo. Ano? Paling panas lawangin. Tolong Beta Jue. Ayo!
1: Wih, tama-tama. Kamu lagi sana. Irman, jauh sana. Sana. Kamu pulang ke mana? Kamu pulang. Lari. Lari.
0: Beta House. Kasi Beta Erno. Kasi Beta Erno lo. Ano? Paling panas lawangin.
2: Hi, mama, mama, Irman Padidu sudah jalan.
3: Hei, itu si bikin apa di luar tulai? Mari masuk ke dalam rumah jua. Si mau tabakar kan? Irman sudah jalan tuh.
2: Si mama, kita tunggu ke Edo.
3: Apa? Lai Edo ada pi ke mana lai? Kamu ni sentaku Irman Padidu tuh kak? Maniso tarus, maniso. Lah dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Herman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Herman sudeka tuh.
0: Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangin. Tolong beta jua ya. Ayo, panas eh.
4: Pada satu malam tuh, ketika Herman ini, dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Yosef Kam, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Yosef Kam dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Herman Semper.
0: Aduh, panas. Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih beta air lo. Kasih beta air lo. Aduh, paling panas lawangin. Tolong beta jua ya. Ayo, panas eh. Aduh, panas lawangin. Kasih beta air dulu eh.
5: Herman. Aos. Herman.
0: Eh, Herman. Os ini siapa? Os ini siapa?
5: Herman. Aku ini pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih beta air dulu sama pendeta eh. Ayo.
5: Herman. Herman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih si. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.
4: Ketika itu hancurlah tungku bara api di kepala Herman Semper, dan ia pun terbebas dari rasa panas dan haus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta.
5: Dalam nama Yesus.
6: Tungku api di beta pun kepala supica.
5: Dalam nama Yesus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah tolong beta.
5: Pergilah Herman dengan tenang. Jiwamu telah dibebaskan.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh pendeta Yosip Kam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan malawang orang tua.
1: Iya, Mak. Janji kami malawang mama lai.
0: Selalu hargai dan hormati orang tatua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingatang inga itu.
2: Ya mama, kato minta ampun jua mama, kato saya akan malawang mama lai.
1: Iya, Mak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90.1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di Mata Warna Perempat malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan. Ada Sepi di Hati dari Caken Supu Sepa, kemudian ada Balai Pulang 3 dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo ya. Kemudian yang tadi baru saja lewat ada Mita Talahatu dengan Fresly Nikiru dengan Parcuma. Oke, line telepon sudah kita buka. Silakan pendengar yang mau bergabung boleh di 0911311544. Kemudian di WhatsAppnya Pro 4 boleh di 0813 5624 5887. Ada yang sudah bergabung. Mata Warna Pro 4, selamat malam. Halo.
1: Halo, Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam orang Suli. Bagaimana ya, kabar?
1: Sehat saja, baik. Ada Ita juga sehat,
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Sehat, Kak Fabio?
1: Iya, siap.
0: Malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Oke. Tapi ke salam aja dulu.
0: Boleh, silahkan.
1: Dulu, nanti baru lagunya belakangan. Oke, yang pertama buat Caca Yudi Masoi. Selamat malam, Caca. Diberkati selalu. Lalu Bung Dewa Hujan juga di Namulia, selamat malam Bung, diberkati selalu. Lalu ada Om Deden di tengah-tengah, selamat malam. Om Husin juga, Om Cencen, selamat malam, diberkati selalu. Om Yan sama Kakak Fira juga di Wai, selamat malam, salam sehat selalu. Pak Marcel juga di Suli, selamat malam. Mandan, diberkati selalu. Mama Marni di Paso Transit. Dan juga Kakak Rere Pasteng, selamat malam diberkati. Linda di Gondaria, Anjes di Tanah Tinggi, selamat malam diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, Kakak Eva Wehaung juga selamat malam diberkati selalu. Oni di Kamal, Om Stevie di Hardes, Pak Jumaidi di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Skip. Syari Bidayat di Ternate, di Talake, selamat malam Bung, diberkati selalu. Kak Eva di Ternate atau di Talake, selamat malam, diberkati selalu. Ada Inca di Bentas juga, selamat malam, diberkati. Bunda, lalu ada juga Bunda Putri juga di Kayu 3, Main juga di sana. IKI 3, selamat malam diberkati selalu. Ada juga satu lagi ya. Ada juga Mr. Gasok yang di Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat, salam sehat selalu. Ada juga Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam Bunda, diberkati selalu. Ibu Wiga.

0: Anda?
1: Ya, kapal Anda.
0: Kapal Anda atau Angga?
1: Angga.
0: Kapal Angga, oke. Okay. Dari siapa tuh kapal bio?
1: Tidak tahu penyanyinya siapa. Coba cek saya ada sih di playlist itu.
0: Oke, katanya cek dulu. Salam-salamnya sudah kak tadi?
1: Sudah.
0: Sisi yang ada lah yang mau disalam-salami.
1: Sudah lengkap, ada Ita.
0: Lengkap dengan surat-surat.
1: Iya. Jadi yang ada yang protes di belakang bete. Lengkap tuh.
0: Kapal Angga. Oh, Kapal Angga lagunya ada.
1: Oh, okay. Ya itu sudah. Terima
0: Siap.
1: Kasih, Ade.
0: Thank you. Iya, Kapal Anggang. Siap mengudara ya. Ini lagunya ciptaan ciptaannya. Vokalnya dari Stevie S dan Rudy L Minoro. Siap mengudara dan line telepon sudah kembali kita buka. Oh, di WhatsApp dulu ada yang sudah gabung nih. Kak Indah yang WhatsAppnya sudah bergabung ya. Beta baca dulu di WhatsApp rompa jangan sampai dong nanti marah-marah lah kayak itu nih kata yang suatu WhatsApp belum dibaca kah pesannya dari Kakak Indam. Selamat malam Kakak, mau request lagu dong dari Freshly Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua. Danke Kak Indah. Sebelum Pagi siap mengudara. Oke, satu lagi boleh silakan. Yang mau gabung boleh di 0911311544 atau WhatsAppnya juga boleh di 0813-5624-5887. Telepon ada yang sudah bergabung. Selamat malam.
2: Tawana Purampat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam yang gaul abis. Kakak Rere, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik nih Kakak Ita.
0: Siap, yang penting baik-baik begitu.
2: Iya, ada semua tidur nih, bergabung tuh.
0: Iya, supaya lagu-lagu pengen tertidur atau apa?
2: Itu sudah.
0: Malam ini mau request lagu apa? Silakan Kak Rere.
2: Lagu Ona Hetarua pun korban juga kakak.
0: Korban and Ona Hetarua. Siap, iya. Mau salam-salam boleh?
2: Iya, salam pertama, salam buat kakak kita. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat. Ada Adi Fabio di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Juga buat Pak Marcel, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ada Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam. Ada Ade Linda di Rumah Tiga. Ada juga Mr. X di Neklam. Ada Bunda Marni pas transit, Bunda Popi di Skip. Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Ade Echa di Bentas. Ada Mas Yono di Gemba Sani di Kairatu. Ada juga Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Bung Stevie bareng keluarga di Hati Besar. Ada Kakak Vence di Saparua bareng keluarga. Uci Bace juga di Saparua bareng keluarga. Ada juga Mama In di Kayu Tiga. Ada Suare Fidayat di Talake. Ada Eva di Talake. Ada Eva di Oehau. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Tobi-Tobi, ada Ellen di Malalaya, ada Haryati di Bunaken, Bunda S di Kendama Pante, ada Fika di Kanaan juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Jenadi di Kebon Cengke, ada Mr. Gasset bareng Bapak Tony di Tuni, ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Abang Dewa di Namanya Bede di tengah-tengah, Pak Nasrul di Palu, ada juga Bunda Ola di Halong, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpon bareng keluarga Sorubung, ada Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi, ada Bunda Nila Bobar di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, Ade Ona di Pasar SPN. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua community Masawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing.

0: Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kakak cantik, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu baku dapa lain.
1: Sampai baku dapa, dangke, dadah. Iya, tiga lagu siap mengudara, pendengar, di malam hari ini ada Kapal Anggang ya. Requestan dari Kak Fabio tadi, kemudian tadi yang ada baru saja lewat ya, Kakak Rere di Pasting dengan requestannya Korban dari Onahe Tarwe. Dan sebelum Kak Rere tadi ada ya, Kak Indah ya, dengan lagunya Sebelum Pagi dari Freshly Nikki Yule. Siap mengudara ya. Dan nanti setelah ini kita masih akan balik. Oh, sebelum kita putarkan tiga lagu nih, Bang Dewa, so ada mau salam-salam lain nih para Kakak Rere. Salam par tante yang gaul alias Kakak Rere, jangan lupa. Oke, siap. Kak Rere ada yang salam nih. Dari orang Namlia. Orang Namlia ini kayaknya view jalur-jalur WhatsApp ya. Kayaknya habis ini telepon nih. Oke, tiga lagu siap mengudara. Para saudara dong yang ada stay tune, yang mau gabung-gabung nanti setelah ini masih boleh pastinya. Karena kata nanti masih akan seru-seruan request lagu, putar lagu. Requestan buat saudara dong semua sampai nanti kata menjemput pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat saudara dong yang ada stay tune, yang sedang mendengarkan katong di malam hari ini, boleh request lagunya via telepon nanti di 0911 311 544, atau di WhatsAppnya Perompat di 0813 5624 5887, atau boleh juga di Instagramnya Perompat di Perompat Ambon. Oke, okay? Jadi tetap stay tune di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di menit ke berapa lagi? Sudah di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur ya, jam 10 malam tepat ya. Dan itu berarti 1 jam lagi menuju pukul 23, di mana berarti itu artinya Matawana Perompak masih akan hadir 1 jam lagi ke depan. Dan untuk pendengar yang sudah stay tune di malam hari ini, yang mau request lagu, ini dari pendengar beberapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompak RRI Ambon. Ada juga yang sudah telepon-telepon. Katong kayaknya angkat dulu yang sudah telepon. Ada Bunda Poppy yang sudah bergabung di layanan telepon di WhatsApp. Matawana Perompak, selamat malam. Halo. Halo, Matawana Promo, selamat malam.
1: Malam, Kak Ita.
0: Halo, Bunda. Bagaimana kabar?
1: Ya. Baik, Kak Ita.
0: Siap. Bunda Poppy, mau request lagu apa malam ini? Silahkan.
1: Mimpi dari Roy Tumori juga.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam, silahkan, Bunda.
1: Iya, betul salam pertama buat Kak Ita yang lagi bertugas. Selamat bertugas Kak Ita, sukses selalu, Tuhan berkati.
0: Danke Bunda, amin.
1: Ya, amin. Buat Kakak Fabio di Suli, Kakak Rere di Paso. Maksudnya yang beta dengar tadi baru masuk rundua.
0: Iya, yang jadi, satunya Kak Indah, Bunda Poppy dari WhatsApp.
1: Iya Kakak. Yang sumaso di WhatsApp juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat semua pendengar setia Matawana Perompak di malam ini, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kakak, itu dulu .
0: Oke Bunda, requestannya siapa mengudara?
1: Ya,
0: oke, dadu. Iya, Bunda Poppy yang segabung di WhatsApp ya, telepon WhatsApp. Dan ada lagi nih yang sudah bergabung dengan siapa nih? Saya ada namanya nih, saya pakai nama soalnya. Selamat malam Kak. Selamat malam Matawana, Kakak request lagu do dari Vicky Salamor, Dasar Hati. Dan ke Kakak, ini yang request siapa nih namanya? Oh, Kakak Stevie. Kakak Stevie. Dan ke Kak Stevie. Lagunya siap mengudara, Dasar Hati. Oh, ada nih yang lagi sudah gabung juga. Salam for Mami Poppy tadi, Kakaknya lupa orang namanya ya. Oke, Bang Dewa, saya mau gabung kah? Di line telepon kita buka dulu ya, karena duanya sudah bergabung di WhatsApp Perompak RRI Ambon ya. Jadi satunya lagi katong terima dulu di line telepon. Yang mau gabung boleh 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Satu lagi penelpon sudah bergabung, Matawana Perompak, selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Matawana Perompak.
0: Selamat malam. Selamat malam dengan siapa, di mana orang Manado Kak ini?
2: Iya, dengan
0: Nona. Siap, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
2: Panas Pela
0: dari siapa tuh?
2: Mana itu, tolong carikan itu. Saya ada lihat di
0: Panas itu, Pela itu kayaknya dari Mita kah? Sebentar beta cari lagunya. Coba. Panas Pela. Oh, dari Freshly Nick Yulu.
2: Oh iya, itu betul.
0: Oke. Okay,
2: laki-laki tuh yang nyanyi itu.
0: Betul. Mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
2: Oke, salam pertama buat Nona Ita yang cantik manis, baik hati, terima kasih sudah terima Nona Ellen Guripet telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Lanjut mau salam yang ada lewat tadi, pertama ada Bung Fabio di Suli, terima kasih salamnya. Salam sehat, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada juga Kak Rere di Paso Tengah, terima kasih salamnya. Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Kak Eva di Talaskes, selamat malam, salam sayang selalu. Ada adik keluarga di Bunaken, salam kasih, diberkati. Ada Ibu dan Natali di Toli-Toli, salam kasih, diberkati. ada Mamami di Pasar Transit, ada Nona Sina di Kebun Jeruk, ada Mbak yang di Wonosobo itu,
0: Mbak Wiga,
2: Mbak Wija di Wonosobo. Terima kasih salamnya yang semalam ya. Ini salam balik, salam sehat, salam kompak. Ada Main di Kayu Tiga, selamat malam, salam kasih diberkati. Ada Pak Gasot di Tunia. Ada apa lagi ya? Ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Bung Stevi di Hatbel, selamat malam. Ada Pak Dewa Hujan, apa kabar? Selamat malam. Ada Kak Dede di Negeri Lama, ada salam sehat, salam kompak, ada siapa lagi ya? Ada Kak Erik di Masohi, selamat malam, salam sehat. Ada, aduh, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Poppy di Skip, ada Kak Yaya di Batu Meja, dan semua-semua Jo yang menyatu hati di Matawana Pro 4. Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati. Untuk Nona Ita yang cantik manis baik hati, terima kasih. Selamat
0: terima kasih. Dadong. Iya, tiga lagu siap mengudara pendengar. Nanti setelah ini yang mau gabung masih boleh di 0911311544 setelah tiga lagu ini yang akan lewat. Dan untuk pendengar yang ada stay tune, dengar tuh, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara Katong masih di Matawana Perompat malam hari ini. Yang mau gabung lain telepon masih boleh di 0911 311 5144. Kemudian di WhatsAppnya Perompat boleh gabung di 0813 5624 5887. Bang Dewa udah salam-salam lagi nih di WhatsApp. Nona Nano alias Ipin Deng Ipin, salam jua. Ipin dan Ipin, Abang Dewa ini maksudnya bagaimana nih, Ipin dan Ipin? Nanti Abang Dewa jelaskan jua di lain telepon. Mau gabung boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung? Matawana Perompat, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Matawana Perompat, Kakak Ika yang cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Waduh, jebak dulu. Orang Puncak, Kakak Ika.
0: Mister Gasok berarti.
1: Benar sekali.
0: Mister Gasok kayak ada paling rame-rame kah?
1: Ya.
0: Kayak ada rame-rame kah?
1: Ya, lagi sendirian. Lagi putar lagu.
0: Oh, oke, okay. Siap. Mau request lagu apa malam ini, silakan?
1: Mau request lagunya Maluku Tanah Pusaka, Kakak Ica.
0: Maluku Tanah Pusaka, oke?
1: Okay. Iya, dari Helmi Pusulima.
0: Siap mengudara. Mau salam-salam boleh?
1: Salam yang pertama untuk Kakak Ica yang lagi bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, ketemu sama keluarga. Terus untuk yang pertama tadi kalau nggak salah Fabio ya?
0: Iya betul.
1: Terima kasih salamnya Fabio. Kakak Rere kalau yang kedua kalau nggak salah itu. Terima kasih salamnya Kakak Rere. Terus Nano-Nano yang mau lewat ya Kak?
0: Iya.
1: Iya Nano-Nano, terima kasih salamnya Bunda Popi. Tadi kalau yang salah masuk lewat WhatsApp ya?
0: Betul, tadi Bunda Popi masuknya lewat WhatsApp.
1: Iya, biasa lagunya itu sudah mimpi Roy Tumur itu. Terus untuk Bung Dewa, selamat malam Bung Dewa. Bung Geden di tengah-tengah, selamat malam Bung Geden. Beta bisa gila, selamat malam. Bunda Marni di transit. Ibu Wika di Wonosobo, Bung Krespati di NTT, Evan di Wai, Mas Yono yang tidak pernah nongol lagi, selamat malam. Tetanggaku Bung Tony, kalau lagi monik gabung. Terus untuk Willy di Wayame, selamat malam juga. Linda di Poka, selamat malam Linda. Enca di Bentas,

0: Pak Sid Alfons di Leogar. Selamat malam sekeluarga. Bapak keluarga, Bapak Monangkuta di waktu Tanah Bagoyan juga selamat malam. Ibu Indika Tiga, selamat malam. Bunda Putri juga sama Ridea di Kayu Tiga Blok C, selamat malam juga. Yang terakhir untuk Kakak Ika, selamat bertugas, sampai ketemu lagi.
1: Dadu, sampai ketemu, dadu. Iya, orang Puncak segabung requestannya Maluku Tanah Pusaka dari Helmi Pesulima. Siap mengudara, yang lain silakan pendengar yang mau gabung boleh di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang sudah bergabung, Matawana Prampas, selamat malam, halo.
1: Matawana Prampas, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Fira Diwai.
0: Dengan siapa, maaf?
1: Fira Diwai.
0: Kak Fira?
1: Iya.
0: Kak Fira, salam kenal dengan Ita Wakano di studio.
1: Iya.
0: Kak Fira, mau request lagu apa, silakan.
1: Cengke Sakupa dari Sakenja.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Iya, pertama-tama mau salam buat kakak Ita yang lagi tugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Berikut buat Uyanja, selamat malam, dekat selalu. Buat Bunda Marni, kita selamat malam. Kakak Rere juga di pasus malam. Om Beden, Om Cecen, ada Bu Fabio, selamat malam, berkat selalu. Ada Mr. Gaso di Puncak Suni, selamat malam. Ada Eva di White House, selamat malam, berkat selalu. Eva juga di Telake, selamat malam. Ada Bunda Poki, selamat malam. Bunda Natalia juga, selamat malam, berkat selalu. Buat semua aja, kakak selamat malam, berkat selalu, selamat mendengar.
0: Iya kakak, ini lagu Caken, Cengke Sacupa ini liriknya kak atau judul lagunya?
1: Judul kakak.
0: Soalnya ini kita cari di sini untuk... Iya, kalau Cengke Sacupa sih judulnya seng ada ya kakak. Jadi saya ingin tahu ini
1: Gandong tuh kakak.
0: Oh, yang enggak saudara Gandong.
1: Iya.
0: Iya, oke, siap. Mau salam-salam lagi sudah?
1: Oke, sudah kakak.
0: Oke, dangke, dadong. Iya, satu requester ini dari kakezia27 di Instagram pro4rri Ambon. Yang su bergabung juga di malam hari ini, kita bacakan dulu requestannya. Selamat malam kakak, mau request dong lagunya Freshly dengan judul sejak Sepigi. Oke, sejak Sepigi dari Freshly, siap mengudara. Berarti dua lagu ini juga sekaligus menutup kotong kebersamaan pendengar di malam hari ini untuk Matawana Pro 4. Dan kebanya yang su request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur bahasa saudara dong semua. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena Katong masih akan mendengarkan beberapa donci-donci lawas yang kami tak putarkan sampai nanti Katong menutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi perbahas saudara dong yang ada, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara dan Kebanyalai di Matawana Proampa Eri Ambon. Malam baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara seng terasa katong sudah di pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya untuk kita pamit undur diri dari ruang dengar pendengar dan kibanya yang stay tune dengan katong di hari ini. Semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat, kemudian donci-donci yang katong hadirkan juga menghibur pendengar di hari ini. Akhir kata, kita wakan pamit.

bersaudara gandong dengan terdengarnya irama Doncini. Ketua berpisah dengan harapan bahwa kedapal ya sampir siang jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Basudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong seng pernah berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi basudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-parsa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pengelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

0: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

saudara, 5 kabupaten kota, ratusan warga, dan satu semangat yang sama hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati HUT ke-21 Lembaga Penjamin Simpan atau SLPS, Kantor Perwakilan LPS 3 menutup rangkaian roadshow pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Kota Palopo pada Selasa 22 September 2026. Sejak 18 September, tim kantor perwakilan LPS 3 menyusuri Parepare, Pinrang, Endekang, Luwu, hingga akhirnya Palopo, membawa program LPS Peduli berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah bagi masyarakat umum, bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan dan Palmerah Indonesia PMI. Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Fuad Zain hadir bersama staf ahli Wali Kota Palopo bidang kesejahteraan rakyat Dr. M. Taufik Guru Rahman MSI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Irsan Anugrah SKMMM, serta Ketua PMI Kota Palopo Dr. Andes H. Haidir Basir FM untuk membuka kegiatan pada titik terakhir rangkaian acara di pelataran ruang pola kantor Wali Kota Palopo. Rangkaian kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat dengan total sebanyak 580 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan 175 orang berpartisipasi dalam donor darah. Selama lebih dari 2 dekade, LPS terus menjalankan perannya dalam menjamin simpanan nasabah pada bank serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Melalui rangkaian kegiatan HUT ke-21 ini, LPS berkomitmen untuk terus memperkuat kehadiran di tengah masyarakat, memberikan manfaat nyata, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran LPS dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Semua Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
2: Komasi 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi, Forbes saudara semua. Halo, halo. Semoga Mbak saudara dalam keadaan sehat walafiat. Selamat waktu dapat lagi Forbes Mbak saudara yang baru saja bergabung dengan Tuhan di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Ya, pagi-pagi mungkin sarapan apa nih? Kira-kira Mbak saudara mau sarapan apa nih? Sarapan buah kah? Sarapan makanan? Atau kue-kue begitu? Ya, ini macam-macam ya. Ada saudara yang memang pagi-pagi harusnya makan nasi, misalnya makan berat. Ada juga yang mau makan ringan-ringan saja. Biasanya ya, biasanya orang punya kecenderungan untuk kita kalau pagi tuh sih bisa makan nasi misalnya begitu. Kita mesti makan roti misalnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin yang bisa sarapan pagi gitu ya. Atau paling tidak mungkin makan buah. Ya, apapun itu saudara, mudah-mudahan semua sehat-sehat, itu yang pasti. Dan Mbak Saudara ketemu punya informasi nih for Mbak Saudara ya. Yang ini kalau pagi-pagi kita bicara soal makan-makan ya, makan-makan kuliner juga. Nah, ada istilah real food. Real food tengah saat ini lagi jadi bagian dari tren gaya hidup masyarakat saat ini yang punya metode gaya hidup sehat. Tapi Pak Saudara, jauh sebelum istilah ini populer, katong orang Maluku itu sulama sekali mengandalkan bahan pangan yang dekat sekali dengan alam dalam menu sehari-hari. Seperti misalnya ikan, sagu, umbi-umbian itu sudah biasa. Sayuran, lalu ada kelapa, berbagai jenis yang bisa diolah dengan kelapa itu. Nah, itu bisa banyak sekali. Mau apa ya kampung nama tuh ya? Apa ya orang biasa bilang unti ya, itu ada yang manis, ada yang bisa dibikin manis, ada juga yang bisa dibikin untuk makan ya, nasi begitu ya. Sarundeng kak ya, bilang sarundeng, ramon bilang sarundeng. Nah, Mbak saudara, bahan-bahan ini akan beragam rempah juga bisa dicampur di situ menjadi bagian dari gaya kekayaan kuliner masyarakat Maluku. Nah, bahan-bahan ini itu biasanya diolah dengan cara relatif sederhana dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, Mbak saudara, konsep ini memiliki kemiripan dengan prinsip pola makan sehat yang mendorong konsumsi beragam pangan, termasuk makanan yang seng atau minim proses pengolahan. Tapi meski demikian, Mbak saudara, satu jenis makanan itu sehingga serta-merta menentukan sehat atau tidaknya pola makan seseorang. Keseimbangan, keragaman, porsi, dan kebutuhan masing-masing individu itu tetap menjadi hal penting. Nah, bagi Mbak saudara yang ingin mengenal kuliner lokal sekaligus mencari pilihan makanan berbahan pangan sederhana, ada beberapa kuliner khas Ambon yang menarik untuk dicoba, Mbak saudara. Yang pertama adalah papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini kayaknya makan siang nih, makan berat. Lalu ada ini kohu-kohu. Nah, kohu-kohu ini ya, orang Ambon bilang kohu-kohu ya, Mbak saudara. Mungkin akan juga ada sejenis sama dengan makanan yang ada di Jawa sana. Tapi kalau namanya apa ya, rasa orang Ambon itu pasti beda ya. Nah, kohu-kohu ini biasanya orang bilang dengan salad tradisional khas Maluku. Jadi koko ini memadukan berbagai bahan seperti kacang panjang, toge, dan juga ada mentimun, lalu suwiran ikan asar atau ikan asap tuh, Mas Saudara. Serta ada juga parutan kelapa. Kelapa biasanya pakai kelapa muda begitu ya, agak muda. Nah, terus ada juga perasan jeruk nipis. Lalu cabai, orang Ambon bilang cili. Nah, kemudian ini akan memberikan rasa segar dan pedas. Ada cili, ada jeruk. Lalu memang akan bikin aku malu. Iya, jadi hidangan ini akan punya ciri khas tersendiri. Nah, jadi itu campuran-campurannya itu tadi, Bu Saudara. Ini menjadi salah satu komponen utama dari kohu-kohu. Sementara ikan dan kelapa itu menambah variasi bahan pangan dalam satu hidangan. Jadi kalau misalnya menggunakan sayuran yang dikonsumsi mentah,
kebersihan bahan dan proses penyiapannya juga perlu diperhatikan ya, saudara. Nah, jadi betul-betul harus bersih, bersih, bersih, bersih. Nah, terus selain koko tuh, saudara, ada kasbi rebus deng sambal colo-colo. Alamak, ah, ini. Lalu, tapi yang pasti, saudara, kita beralih ke pola makan yang lebih sehat, yang selalu berarti harus mengonsumsi saat impor yang mahal atau makanan yang ya mungkin sing-sing akan purasa sing sama dengan tempung mulut orang Ambon ya. Nah, lalu dari dapur masyarakat Maluku ini katong bisa dapat melihat bahwa bahan pangan lokal seperti sagu, ikan, sayuran, umbi-umbian, kelapa dan rempah itu sulama sekali menjadi bagian dalam keseharian. Dan ini menjadi makanan yang memang sehari-hari dimakan. Kadang-kadang juga kita makan ikan lalu dengan sambal colo-colo dengan nasi, atau nasi ganti dengan kasbi begitu, atau misalnya dengan kaladi misalnya, atau yang lain macam-macam, tergantung dari ketemu selera saja. Selamat menikmati sarapan pagi Frobo saudara, kata masih bertemu Frobo saudara dengan lagu-lagu yang donci-donci yang kita hadirkan di Bu Ampah.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang sen lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

ingetan dia sih deh yang lagu geret-geret sedikit buat saudara. Selamat pagi for semua yang baru saja bergabung dengan Tong. Atau juga mungkin ada yang OTW kerja, OTW ke sekolah ya. Mungkin lagi di jalan. Yes, selamat pagi, hati-hati. Sabar-sabar juga. Kalau jam-jam begini tuh jam ini masih. Kalau keluar jam begini nih, khususnya buat saudara yang arah dari luar kota, misalnya dari Halongka, dari Pasoka, arah dari sana, mau menuju ke kota dari Hatiweka atau dari Pokaka, mau menuju ke kota, ya jam-jam begini nih masih tempo, jam begini masih lalu lintas masih oke, masih lancar. Tapi kalau sudah jam setengah 8 lewat, nah itu sudah mulai macet sedikit. Jadi kalau buat saudara yang mau dapat macet, ya keluar di jam-jam begini nih. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, sampai di tempat kerja, sampai di sekolah dengan selamat, ya selamat sentosa. Selamat sarapan pagi buat bos saudara yang di rumah, yang baru bangun. Apa kabar? Selamat pagi. Semangat. Sejam 7 lewat 3 menit saat ini jam di Pro Ampa. Selamat beraktivitas for bos saudara semua. Mudah-mudahan sukses, sehat-sehat ketong semua dalam melaksanakan ketemu aktivitas pagi.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Ya, saudara, di balik tenangnya kawasan Paso, Kota Ambon, denyut kehidupan berjalan lambat di Panti Tresna Werda Inakaka. Di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Maluku, panti yang berdiri di sejak era 1970-an ini menjadi rumah bagi puluhan jiwa yang telah melewati separuh lebih perjalanan hidup mereka. Dan saudara, saat ini panti yang terbagi dalam 5 wisma tersebut menampung sekitar 30 orang lanjut usia atau lansia. Seluruhnya telah berusia 70 tahun ke atas. Di antara mereka ada yang masih tegar melangkah dengan sisa tenaga, tapi juga sayang sadiki yang harus berbaring lemah akibat digerus-gerus dengan usia dan juga berbagai penyakit. Saudara, salah satu potret kesetiaan dan kepasrahan hidup terlihat pada sosok penghuni terlama yang menghabiskan waktu selama 22 tahun di panti itu, menjadikan dinding-dinding Inakaka sebagai saksi bisu perjalanan hidupnya di masa senja. Di balik keteduhan lingkungan panti tersimpan pemandangan yang mengiris hati. Saudara, tempat tidur dan kasur yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan paling nyaman setelah seharian lelah, banyak yang suseng layak pakai. Sebagian besar kasur sutipis, sulapuk, bahkan terpaksa tetap digunakan karena ketiadaan pengganti. Sayangnya itu, sejumlah fasilitas penunjang seperti kursi-kursi di wisma akan sangat memprihatinkan, menyisakan rangka-rangka usang yang jauh dari layak bagi para orang tua bagi orang tua ya. Dan kondisi ini mendapat perhatian dari Komandan Landasan Udara, Komandan Lanut Patimura Kolonel PNB Adi Safarul Akbar bersama istri. Saudara, dalam kunjungan penuh kehangatan tersebut, dan Lanut dan rombongan menyempatkan diri menyapa para penghuni wisma, berbagi cerita dan memberikan penguatan moral serta menyerahkan sejumlah bingkisan sebagai wujud tali kasih. Saudara, PLT Kepala Panti Tresna Werda Inakaka Paso, Dr. Vita Niki Julu, yang menjabat selama 3 minggu yang baru menjabat ya, bergerak cepat merespons kondisi ini. Dan kepada RRI Rabu kemarin, Anto mengaku telah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap berbagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani, terutama peremajaan fasilitas tidur yang sudah seng layak lay. Harapan akan perbaikan fasilitas ini kini menemukan titik terang. Kepala Bapeda Maluku Anton Lailosa Selasa malam dihubungi menyatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan langkah penanganan cepat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa supaya taraf hidup dan kenyamanan para lansia di panti itu dapat segera ditingkatkan. Dukungan lintas sektor juga datang dari Parlemen Daerah, DPRD Maluku Benhur Watubun. Selasa lalu juga menegaskan para lansia di panti ini harus diperlakukan dan dilayani dengan baik, layaknya merawat orang tua sendiri. Anto berjanji persoalan mendesak di panti Inakaka akan dikawal dan dibahas secara serius dan dalam sidang pembahasan APBD Perubahan Provinsi Maluku yang saat ini tengah berlangsung. Di penghujung senja usia mereka, basudara, secerca harapan ini tengah dirajut. Warga panti menunggu realisasi janji dan kepedulian para pemangku kebijakan agar sisa dompung hari-hari itu dapat dilalui dalam kehangatan, kenyamanan, dan kemartabatan yang layak. Saudara, masih dengan di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, dan kata masih dengan donci-donci batamang dong di aktivitas pagi.

Saudara, proyek pembangunan fasilitas milik Kodam 12 Patimura di bantaran Sungai Waitomu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memicu sorotan Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Pembangunan tersebut diduga menerabas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan disinyalir balong mengantongi izin resmi dari Balai Wilayah Sungai atau BWS. Menanggapi desakan DPRD yang meminta tindakan tegas dari pemerintah kota Pemkot Ambon, Wali Kota Ambon Bodewin M. Motimena menegaskan pihak Pemkot yang memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek tersebut. Jadi antum bilang dari awal beta sudah sampaikan bahwa katong yang berwenang, dan beta berharap, bahkan beta sudah menyarankan untuk berkoordinasi langsung dengan kepala balai atau BWS ya. Jadi Pak Saudara, menjawab kritik yang menilai Pemkot lambat, Bodewin meminta publik memahami pembagian wewenang antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pengelolaan wilayah sungai, laut, hingga perizinan ESDM berada di ranah pemerintah pusat dan provinsi. Antu juga mengingatkan adanya risiko hukum jika Pemkot mengambil tindakan di luar wewenang, intervensi anggaran maupun tindakan fisik pada aset yang bukan hak kota itu berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan memicu dugaan pelanggaran pidana. Jadi Pemkot mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aduan terkait pembangunan di Sungai Waitomu secara langsung kepada pihak berwenang yaitu BWS dan pemerintah Provinsi Maluku supaya penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Lebih baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng lebih bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

sebenarnya buat yang suka nongkrong-nongkrong, yang suka ya nongkrong di kafe, kotamu nih paling banyak kafe sekali. Model macam-macam, mau di mana saja ada. Bahkan Centawe, kenapa kafe begitu menjamur di kota Ambon ini? Apa memang karena minat masyarakat untuk menikmati hidup itu di kafe, tempat ngopi-ngopi begitu ya, Mbak Saudara. Sampai kafe tuh kayaknya sih nggak ada, pasti ada saja ya, ada yang baru, ada resto lagi yang baru begitu. Nah jadi, tapi mungkin ini salah satu yang Mbak Saudara pernah kunjungi beberapa kali ya, karena memang akan sudah kayaknya sudah hits. Tapi saya tahu nih, yang jelas ini kafe baru lah ini. Wai Haong Cafe and Resto yang resmi hadir di kota Ambon, Maluku, deng akan mengusung konsep tropis natural yang memadukan kuliner khas Maluku memadukan kuliner khas Maluku dengan panorama perayaan Teluk Ambon. Nah Mbak Saudara, grand opening Wai Haong Cafe itu memang dari kapan ya, karena ini informasinya memang sudah agak bulan lalu. Jadi Akang pas grand opening itu di tanggal 16 Agustus. Nah mungkin Mbak Saudara ada yang sudah, ada yang belum, karena ini akan berhubung akan baru launching bulan lalu ya Mbak Saudara ya. Tapi yang jelas di Akang posisi itu berlokasi di kawasan belakang Islamic Center Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dan itu dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, dan maksudnya itu didampingi oleh Wali Kota Ambon Bapak Budi Win Batimena begitu. Jadi kafe ini terinspirasi dari sejumlah kafe dan restoran yang ada di Bali dan Lombok, tapi tetap mengedepankan cita rasa lokal yaitu Ambon punya ya. Jadi Mbak Saudara, Wai Haong Cafe ini akan saya hanya menawarkan sajian kuliner tapi juga pengalaman menikmati keindahan Teluk Ambon. Nah, kalau beta berimajinasi nih Mbak Saudara, akan kan di ini nih, di daerah Islamic Center tuh di belakang Islamic Center nih. Berarti kan akan di pinggir pantai tuh Mbak Saudara. Nah, biasanya kalau dari situ tuh pemandangan pas waktu sunset itu akan kena batu-batu tuh. Nah, jadi kayaknya Mbak Saudara harus coba untuk nongkrong di sana di cafe and resto Wai Haong ini ya. Menikmati dan juga merasakan vibe di sana, lalu menikmati akan makanan-makanan. Apa saja yang menjadi ciri khas dan apa saja yang menjadi menu utama yang recommended gitu. Jadi begitu Mbak Saudara, ini sekedar saja karena ini hari Kamis, besok kan WFH, besoknya su akhir pekan, weekend kan. Nah, siapa tahu ada rencana ke sana atau sing ke sana juga, mungkin ada yang mau pengen explore kafe-kafe yang lain. Terserah. Yang jelas di Kota Ambon nih jiku-jiku kafe itu ada di mana-mana. Mau yang di bergabung dengan rumah-rumah masyarakat, mau yang ada di atas gunung, mau yang ada di macam-macam lokasi, mau ada di pinggir pantai, di gunung, di mana, pokoknya di jiku-jiku mana juga tetap ada. Jadi begitu Saudara, sekarang sejam 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, waktu Kota Ambon. Untuk saudara yang baru sampai di Kota Ambon, welcome, selamat datang di Kota Ambon nih. Selamat baku dapat yang katong Pro Ampa yang ada di Jalan Mangkali yang lagi OTW dengan Pro Ampa, selamat baku dapat beta bisa sehat. Oke, Nona Batak datang di Ambon. Nona Batak Ambon. Oke, Mas Saudara, kata masih bertemu Mas Saudara dengan Donci yang ada di sini di Pro Ampa. Kalau Mas Saudara mau dengar, bisa dengar di streaming. Streaming di aplikasi juga RRI digital. Kalau di streaming langsung saja, yang penting data banyak-banyak. Kalau mau
semua yang dengar di pesawat radio di 90.1 yang tahu-tahu saya pasti tahu. Oke, dan kibanya sekali lagi, Forbes Udara, selamat beraktivitas.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

LKI di Kanwil Kementerian Hukum Maluku mencatat capaian IKPA 100. Capaian tersebut menjadi salah satu hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI terhadap pelaksanaan anggaran KI tahun anggaran 2026 pada 22 September 2026. Monitoring yang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Maluku itu menyoroti pelaksanaan revisi anggaran, buka blokir kode A, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan DIPA KI. Tim DJKI membahas pelaksanaannya bersama pengelola anggaran bidang KI, Kanwil Kemenkumham, Kemenkum Maluku. Ketua tim DJKI Dwi Ratih Wulandari mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat kesesuaian antara revisi, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilaksanakan. Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Maluku menyampaikan pelaksanaan revisi dan penggunaan anggaran buka blokir kode A. Penyerapan anggaran bidang KI juga telah berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana. Masih dengan Tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: pisan dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayuwe, balomi, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat, supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak, sen, tapi sudah, gratis tuh.